mbuchela yalu dari gwe gumu asen akopo kita na chube gombute di boy ade no kwa kam toto hat kam no na kula energy steady on the gasola ebi kushima no wedila thank god no luwa be my pillar.